0: tiri karoti, deu kwenjine, deu doji, de anako tinka kaita msiki, XCar FMCK.
1: Wako, ko, sago ako. Sago ako. Scale part, es hai dai do di, ma meti olifanti. Sakondwa. Ya, ok, yam, komdo. Ai, kami mai gyal nguin man, kama ko ngui, ai kita tingi ma, ni me kua chia kondo wa, ni me kua gung da chung. Naya kubuko, kubuka mea, zomka, ma, da gya kubuku, da uwa kwe, a kwe ngui ta sinko, da gya gya ta, kubu, kubu, kubu ta, wa kho, ne ta gya ba, ta guka, e ta gya ta, ka sin sin ngo, oko kin sin, ay, kari sin, chow, kari sin, kum kin sin, ka, shu shu ta, kwe tama to, kwe zom la ti, a ka, ka, ka, kwen to, a ka, wa, chow shi ngao, e, chung gya, ta, Tunggal tu aku aja, aku tak tak jumpa dia sini aku tak kita show, aku ngah show, ah show, aku tak ngahkan aku aku ngah show, ke toto suruh aku itu, aku ngah show, show tam show tam, aku show tam, aku tak aku ah ah, engkau pun tak kau show tam, guys nak aku nak ngah karya, tak aku ah ah, kom cuma ngah karya mi, mai aku cuma memcari ngah karya kong gumi ogum. Tak ada gumaka ati, kom tu kan jodoh encina, kau ingin kan tu kau cuma mencari nak kerja kong gumi ogum. Tak ada gumaka ati, kom tu kan jodoh encina, kau ingin kan tu kau

0: Hello, Faithy, ke 57 ke XKFM ba mole ke tang ke tsa mme mo he a bore go bige mang sala sing ke go ye ka kong kang ke hanam ke ke mo sile tang hongo ke ke tre sala ke lu go ba lu go go mo tsang ale ka kong sa mme ya bore go bide mo sika he wala a sis e mo sa mme ya ko da mo ti tu tu silam
1: tsama te ke fa i fo go 58 minute en ke si kra ho Tita hono ya ho jao si buri kusi ukiri uiki buri kusi buri ji ante tita aku mati jiki ya kam di tresel ketemu dah menjadi tak mahu muda buri kusi buri ji u di saat tu tita ka u kaitama tita aku dah ku tek pemuhim sama ngiki say si kam sama say si ini kodam buri he tita kum sayye kaya ingkarat on karaka ayo home

Angaka pole baba mfeeling nqane nini wamandla onke baba ithini ingane zakho ithanda zonke baba usuku nosuku nenkinga zalo sikhala zome baba siyanxusa amanxeba amanga.